swagger gallant ar lina cuid ceol. Paul Heppney, Heppney. Agus an sin chuaisí díra sta in the éisian dar nóia. Adla the Wicklow Hornpipe. Agus muidu geisio dan sin la greinia ní vredi. Is condoi an chawain. Agus sgai na gaelic ici fasta dar nóia. Chaisí blianta, treifil blianta in sin an olabun fasta agus bwanya lehed a rhi frij in chir in sin a legilier. Mor idilar agus dar dibur si la sgai na gaelic ar in sin an olabun fasta. Agus tan album sin malam gomóra se ein taint a jazz ar fad back and forth an chigilatar agus be muidu gal back and forth adlis an album sin níos mulle an sa chlair fásta se cyn dar chigil Dingle Harbour an dangin a geri tan chracil agir a robor a geri in you nawal Ross Chralí bai dahi o sé bish a gríha geri na hanyam ni a halegi olam Cé yenu a eich Cé yenu a eich Tá sé specialta Mánum le gíad Tá sé specialta mai It's gotta be Sean Michael Colt Agus Dingle Harbour On album Overflow

Sinead na hesa gwi in chin is colum shogia agus leagun fyrias go fata mor fati kasa in chin eag na hesa gwi agus rivishin idish anu dishmud le koliaka ilin in chal sa sashun fola ni vrenan balera agus an chuir glas kasa in chin go hegan teke marachas si eag kiolcharim na noran sir in chin nara Nis eirtas fitach istecha nis tushke in chin wai nol agus wai feather gira oran chasa kuna bertri bui vi a testal chasa gajah ar gujo ta ag kelura evrela mor inyof gusulen e jo gamae anla da ag kelura devrela inyof maravi fyrta nis shada in tankurin cha jambago flarta agus kuna bertri bui

Chin marachas se pet willi agus se cot se ni rifo an chin rinsko wa govlianta shir agus a chin castanier glor and yoga special to go jo fet willi o ogrifo is tierni a thought a kelura evrela on yov in chlan e dango linye a fet a gui cholivanachtert agus se castamuds pisa vishin castan freshen go hemus fini es kleinach a hain a kelura evrela on yov gusulen a hemus gome an la a tain a kelura. Tamadigal ek nahoran gunirisha meg ni crori agus cahal o coran incha agus berts e casa ed ma aidi dom ed maidin.

0: Hello, Karen. Agus chud Íchéol Tóirí agus Ildé Simint on the Grihamach era album Cosán Ciúil. Brenda Stoberts agus Reichswall Forest bhí ar an dá riail san ciúil ar rávailín, ar fianó agus ar gitár. In níor, bhírsaíocht an dreadisiún gaelach snin balúchán atá os mo chóir amach anois agus is mainte a chimeatig suas le Pedro Trasig agus a darachó tuairis is John Reinchama agus iad a tuairt fenn rálóogsa.
1: Wakatu bakh no wakatu wak Nyaka mission bakhas nyaka ma wak Da vekenche bakh no da vekenche wak Nyaka nesh makhas nyaka na wak Wakatu bakh no wakatu wak Nyaka mission bakhas nyaka ma wak Da vekenche bakh no da vekenche wak Ni waka nesh makhs ni waka na no wak
2: Waka tum bakh no waka tu a wak Ni ak mission bakh no ni ak me wak
1: Da vekenche bakh no da vekenche wak
2: Ni waka nesh makhs no ni waka na no wak Waka tum bakh no waka tu a wak
1: Ni ak mission bakhs ni ak me wak Da vekenche bakh no da vekenche wak
2: Ni waka nesh makhs no ni waka na no wak
1: Waka tum bakh no waka tu a wak Ni ak mission bakhs ni ak me wak Bakh no da vekenche wak Ni wak ne shmak khs ni wak ne no wak